Aya ngwatiga ngombi ngwatiga pendra ngombi kompanya la dingi mala masu ee. Ah ah. Pardon la toto après. En tout cas.

segi munga na limbia wasia akopote china wa itonsu 19 gali mugina ti muna la pe kota to kota la mama mina zuzu matanga dungola la soso apre muna la pe kota mbeti matanga dungola.